Nyatso Samyuro Baso Mangsho Tita Gunte Gumesi Kristo Shada Yimbur Chi Gunte Gumesi Kristo Sam Utpaso Kachi Kachi Ngirdo Lonyen Etambana Nyatso Chinguso Kato Dizino Lonyen Tang Atang Himalayan Regu Mangsho Tika Ut Gunte Gumesi Samso Ngirdo Mbur Ngatang Prukpa Tiso Yino Nonyen Prukpa Pitang Nyatche Sam Naka Sumoto Diya Ngirdo Mbur Riksa Nyiti Shungra Nyiti Poyra Nyiti Ta Poyra Nyoko Che Mangsho Tisa Sam Bach Ngapo Ngatang So Tong Lumpun Nyang Ngirdo Ning Tirang Oto Tap Diya Oya Ngirdo Kordom Taka kewa riri nekti niniye, samatsika kewa zika munu diyaya. Chi sakta mera shoka inti niniye, ta prirang taap diyaya nyur khordum. Uzuk torci ya, ta ngatang oto sikim ka giti niniye, lepcha imbur putiya nangsiye, gunti gumek samichi ta itang ya mudi ya nyur khordum. Itna ta dirja munu penechik, ngatang pene nak, chuning dewanu penechik, ngatang pening dewanu. Dirja munu utang oya, kyaptem diyaya xo oya, tong khordum. Ta ngatang ko... Tang Lumpinazo Channing, you know, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, halim no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, halim no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Tirang yordum. Ezik uzuk marzizuce, sengzong yundoge genyemina petang kichik boyki tabdiyaya, sengzong ni nyomudong pedansi gitti yadum jindar, samichi tawang plirang yaya biriye oyen yorgordum. Uzuk mar diranga gitinene, diranga enang kerikci derja munu bir suyti nam atang chik hatsache mokoyim jindar, samagangapo gundi gumesi kordum bur. Ezik uzuk marhorda minang atang kalaktang imbur, Ezik suga dongo mulshing imbur, ezik suga pe hachatu di zinolonin, shertukpanka inonovnin atang shertukpan mirik bachiti, kichit pe, kinza pe, so yang atang tachi ha mugusu dinum. Sindar pirik sama bachi, kampo gunti gumining, so so mangshu di, sama kap gunti gumesi, koya oya ya chusu dinum. Ta ijak pule, ta nada nada atang saminachi di, chandi di nido inonovnin, ching atang sama shung, ching minangs. Ta naga bilang dia yang nyordum bor itnya cipta nada ngatang soalnya Kristus samadi kisang lainnya Kristus samadi ut kisang lain nyogoning soalnya gua samu so mangsho ti samu utnya so nyordum soalnya kisang lain nyogo cici nyordum ta it minuk ta minade ta kal chani yakti nene cik hecho niya ta ngatang ut so soksom niang niang ngatang ut mangsho si hecho niya samu tongkorim ut samu jisung cip bil takpo show kai nuno nene te ona show niya onyu show niya bina samu tongkorim gua lamluk selati nom Ejiku tali monye sama ngatang nyuriya ta tak korsi tumso tali monye ngatang taka ta nyurme ti number it menok laso ga ta sama nyurme ti number ejik si ngatang ola sanga nyeya se ta ta tiwning nyeko sama ure ta umtin ti ga ta ti oh nyurme it menok ta tumo mayam pa ta mina tusut ning kapre ga pina sama nyurme ti naga maap terja munu oh ti number ta it nyanje tisu ino no nene ta ngatang sama che pene chik ngatang ti oh ti ta prakuru ino no nene sama ta mina Kacang yang rosu, kucing yang rosu, tak ije maaf ti number. Tapi nada cengai timri kor sampai di susu ino nuni. Ngatang timri ini cipta lumpuga mina. Tersi lole reyuning. Tapi timri toga penecik sampai di zaman maaf lah ti number. Ita mina coba rang lumpuga lambri mici pepna imbur. Ita mina ko tak yuga mina pon langi na pepna imbur. Ngatang curo panang pepna imbur. Tapi ije sampai nyer mui urti number. Tapi utnya cengai oto etang si lyrics ti susu nuni na cik gumu puri tuan pol he tuan ponye. Tito nyima mento le mento nyi mento kewa yinam tuwa yinyi mento kewa yinam maram juni mento tuwa yinam mayum juni maram muyum nangko tashi shoni uterja muno penechik ta tundang oto di ziya dulo nyina chita ngatang sama mangsho di ngatang penechiko nyeka tongu ngatang chusu pene ngatang samlo ka nou ichi rang dat example ngoto di pe imtin teka di nyiyak si rang chue ya nyor khordum ta pene ngatang rikshung sama nyache ngayi tanshi chusu kunti gume nyepole kaya gui dulo nyina Gunte ini na nam gung yang ata nung nung siapa itu mbak. Penita tuh menyak pula etang kan gosom. Ata yute ka ino nung nene tuh metnya romanok po. Tak nung nung ka ino nung nene ata mina ngatang si oyaksti mina pengoto di nia yar tuh ini di yar me ini di oyang itu. Gunte gume korsi ini itu mebre. Uwayim. Tak gunte gumur oyaksi yar rot po tak gante gang rot tum. Gunte ka menyak pula gundang cido ini mani ata plang si tuh potong tuh nih tirangim. Tak nung nung si plang si mene nih tak si gaya me potong tuh bes. Nung nung plang si tuh potong tuh zia. Ejik mararut pula gangtang sengcin kamanye gangnya pula tak gangri gangtang tak ri umtin nangsi ni deme ure tak ije minang cik tak simcan naga maafin umtin dar mina sengcin kamanye kuan yang asukan cik sengeh niya wah ya sih ejik ejik marang pula
pangte gata tong pangte nye pul tang atang peng nang im re peng nang che shower up chunye na tang atang show de chamon na ka map tinom shin tare show nga tang rubuchi ya ko tinom ni shitum da ichi mina itnya chek pina kyan ngo do di oxia